apa santa tarbani apa pura sutera kupura tiro tiro ante nacional apa kasan pa ista pa tenaro ta ten ten ten ta ano na sutera na pa kuda spalo sta enta po mi tu sutera na pa kuda sta u so e tira iu reasa toma sa mo reasa toma sa mo sa ka lei mo iu sa ka lei mo no tu su ara ka mi tibata Saya lihat awak semua sembilan orang yang ada di sini. Saya lihat semua di pondok mereka. Tengah soal ada orang macam begini orang macam. Orang macam mana? Terus ni dia mata orang lain. Orang macam tak ada di sini. Hari ini ni apa? Esok dia apa lagi? Orang pun ada problem. Orang kat sini kita tinggal. Tiada kita tinggal.

Asli nak balik kami pun saya mati mulai terhadapnya rokok sangka mulut jauh timbal nasib tu mandiri. Gawat tak tahu di istimewa sangat sejuk nak abian sangat sangat dari kusar.

tetap berjalan membangun perkuatan pedang ke bisa besar pada ini tetap berjalan ke Israel besar. Setelah pertama kali seksian bila gaya apa kesalahan pedang jadi bila tikus tidak guna di bawah itu sangat harus kita masa sudah bidis seksian perjalanan ini. Pernah kali orang biasa, dia ada tahu semua bisnis.

sekarang bos was mereka bertakap pelar seperti petinya telah kerajin yang baik besar. Jadi baru ada perubahan kau sudah kesalahan lagi. Perubahan itu demi perkau sudah kau semati kau

0: sama si itu lagi. Karena dia terjadi kasus di mereka di mana terang. Misalnya rokok si lagi, sos tadi mana terang.
1: Radio kemana, FM kemana, saya ikut lagi, sampai

0: sapis. Hanya karena fokus juga, karena sama dengan fokus kita di barat sudah. Karena kita beri saksa kita berusaha fokus juga, karena kita buat kenaikan terus tak berlangsa. Buat karena sang-sang itu di kuasa sama istuhan dari katong.
1: Radio Kerbata FM Tuara, Sarih Kozari Sandis.

yang pakai ada kita pakai naik. Toh amat jam mata ni juga wis. Toh mata ini kita belakang mani dalam kain tu mata ini mani kain. Toh kita sedai dia. Kalau bahasa kita sedai dia. Abang kita sedai dia. Apa

0: ta ni ni ta sir. Rasio sahkari pasi pasar pandu kamaran hot kesusi utam sarva ni ni ta sir.
1: Azul, kamu perhati si ketiga ratus sama dengan terakhir. Abadi atau pas berdengar hal seperti nafas plasma. India, Italia, dan Pertama, Sancho, Indian Militer, Combined Wheel, Rice Wheel, Sara Machine, Harvester, Saat Water Barat, Kosuk Pengsi Kedara Puna, Plate Machine, Koina Kastan Sela, Keti Kisani Karna Sak Pemilik Samaru Kau Tepat, Usai Kap Bilal Sak Pemilik Kisiko Mesin Pe, Isi Cud Maafan Agai, Khabar Kabar Se, Karna Mazar Kap Nepan Alicha. Hazur, Kap Nepek Kisi Samanti Kono Saman Kina Sahati, Eti Chalati Kala Se, Samsa Bila Pas Pati Marawak, Kosuk Pati Narsa Prasa.
0: Sampai ke nomor 98-5-14-0-14
1: atau 98-24-0-26-80. Nampak jika sahkari sosial kepadanya, kurang kosong adalah 5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0

dari keluarga kan disancut di hati, kita sampai kita mulai dengan ada lebih sahaja sedikit kira sahaja sura, lalu ada lebih cerah.

0: debat kapan kita tak ibu lagi membawa impunan di guna saat mereka.
1: Apa dasar apa yang kawat sebab si lagi pusat jawab. Ibu lagi membawa impunan di guna saat mereka.
2: Saat menang kusidang karu di perkataan warna besar lihat kasi. Anda selalu lagi gaiti menang kusidang karu ani bahawana empat kumari sedang